0: Aduh, Akbar, Pi berisik. Pi banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no, ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih bareng Dewi, di mana lagi kalau bukan di Spide. Untuk kalian semua yang hari ini pengen request, silakan aja seperti biasa bisa DM ya di @pro2manado2-nya pakai angka, atau kamu juga bisa WhatsApp di 0851 9088 9797. Buat Brenda yang hari ini sepertinya udah nyampe tempat kerjaan, selamat pagi, selamat bersemangat ya kan. Jangan lupa balas DM dulu. Ada yang perlu ditanyakan, karena Brenda hari ini katanya sih pengen request lagunya BTS. Tapi yang mana? Soalnya BTS tuh lagunya banyak banget ya. Aku gak tahu mau diambil di album yang mana. Album perdana kah? Album arirang kah? Jadi tolong kasih tahu kira-kira hari ini pengen request lagu mana, yang manakah judulnya, biar pas sesuai dengan mood kamu di pagi hari ini. Sebelum itu juga Dewi ingetin untuk semua teman Pro 2 yang pengen request, santai aja teman Pro 2, sampai jam 9 pagi nanti kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu ya. Dan yang paling penting juga di hari ini, yang mungkin adalah jadi salah satu pertimbangan untuk kita semua, untuk tetap berhati-hati, karena kemarin banget nih teman Pro 2 terjadi kebakaran yang cukup heboh juga di Wanea Manado, Sulawesi Utara, yang bikin jalanan jadi macet banget, apalagi kejadiannya di malam hari. Panik kan ya siapapun, mengingat sekarang cuacanya kalau nggak panas-panas banget, berangin kencang, jadi kayak berpotensi gitu teman Pro 2, kalau misalkan ada yang bakar sampah, terus juga sampahnya bisa melebat-melebat ke sana-sini ya kan, bisa menghinggapi gitu tempat-tempat yang rawan terbakar, atau juga mungkin kecerobohan gara-gara arus listrik ini yang akhirnya konsleting karena mungkin ada beberapa barang-barang yang kita tinggalkan dalam keadaan menyala. Nah ini nih perlu untuk kita waspadai. Jadi kemarin kalau ngomongin soal kebakaran, jadi belasan mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ya untuk memadamkan api di lokasi kebakaran di Kelurahan Wanea Lingkungan 1 Kecamatan Wanea di hari Rabu kemarin, di mana Kadisdam Karmanado Jimmy Rotinsulu juga mengungkapkan pihaknya ini mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Itu tuh 8 unit berarti banyak banget ya teman Pro 2. Dan selain itu 2 unit water cannon dari Polresta Manado juga ternyata turun gitu untuk membantu damkar Kodim 1309 yang juga ngebantu pemadaman. Dan kemarin juga dari saksi mata mengatakan bahwa memang kebakaran gitu ya terjadi sangat cepat. Dan untuk memastikan tidak ada api lagi, kemarin juga petugas damkar 2 kali ini melakukan penyisiran TKP sekaligus penyiraman. Dan diketahui akibat kebakaran ini ada 10 rumah ludes, terdapat 21 kepala keluarga dengan setidaknya 80 jiwa ini menjadi korban musibah tersebut. Dan ini angka yang besar sekali teman Pro 2 untuk kasus-kasus kebakaran yang terjadi di tahun ini ya. Dan musibah ini juga terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan beberapa saksi mata menyebutkan api ini membesar tidak lama setelah maghrib. Dan wakil wali kota Manado Richard Sumulong juga mendatangi lokasi kebakaran mengingat banyaknya rumah yang terbakar pada saat itu. Dan memang kemarin Pak Sualang juga sampai ke lokasi sekitaran jam 22.30 waktu Indonesia Tengah, dan dia langsung menuju ke titik aman terdekat dari pusat kebakaran karena memang pemadamannya ini cukup sulit teman Pro 2, yang mengingat tadi ada 8 unit damkar yang turun, terus juga dari Polres, dan juga mereka membantu gitu teman Pro 2 ya untuk memadamkan api yang juga cukup membuat banyak orang panik karena takutnya ini ya daerah Wanea yang cukup berdekatan, rumah-rumahnya ini kalau misalkan terbakar juga bisa menyebar atau merembet. Dan ini juga menjadi salah satu warning untuk kita semua, tetap berhati-hati. Jangan lupa yang mau keluar rumah hari ini dipastikan semua elektronik dalam keadaan mati ya. Yang mau bakar sampah, mau beres-beres, diingatkan lagi angin lagi kenceng-kencengnya nih belakangan ini, jadi kalau bisa ditunda-tunda dulu atau mungkin diperhatikan ketika melakukan pembakaran ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Satu single penyemangat untuk semua teman Pro 2 di kehidupan yang memang tidak lagi baik-baik saja. 33 kali jadi napas kita untuk berzikir, menenangkan diri, berharap yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Apalagi untuk semua teman Pro 2 lagi survive kerja di akhir bulan ini. Besok adalah hari terakhir di bulan Juli yang jadi penanda untuk semua teman Pro 2. Tetap bisa dibilang mencari kenikmatan di momen terakhir dengan apapun yang akan terjadi di bulan Agustus ya, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru yang mungkin belum kamu dengar sama sekali.

Khusus untuk semua teman Pro 2, Agustus tinggal menghitung hari. Dan memang mulai 1 Agustus 2026 masyarakat bakal menghadapi sejumlah penyesuaian tarif kebijakan yang dibagi oleh pemerintah. Beberapa sektor mungkin Agustus nanti akan menghadapi fase yang baru bisa dibilang, karena di saat ini gitu ya, apa-apa yang semakin mahal bikin kita juga makin stres. Tapi mau gak mau, karena ini udah jadi kebijakan pemerintah, mau apa lagi? Karena beberapa diantaranya di 1 Agustus ini yang bakalan naik ya, tarif-tarif nih kalau kita omongin, meliputi penyesuaian tarif layanan Kementerian Hukum seperti biaya pendirian persero terbatas. Buat kamu yang dulu mungkin buka usaha dari UMKM, tiba-tiba berubah menjadi PT yang besar, nah ini dilaporkan akan naik sekitar 233%. Jadi untuk kamu yang akan mendaftarkan perusahaan kamu gitu ya, ini akan menghadapi kendala yang gede banget teman Pro 2. Mana pajaknya juga nantinya bakalan naik senaik-naiknya. Udah gitu juga tarif pendaftaran merek yang meningkat. Buat teman Pro 2 yang sepertinya mau mendaftarkan brandnya gitu ya, apalagi buat kamu yang dari kemarin berusaha payah untuk mengembangkan bisnis UMKM kamu biar lebih paten, gak diambil orang lain karena emang udah jadi cuan gitu ya, ya harus berhadapan dengan 55,6% tarif peningkatan yang cukup drastis banget. Terus ada juga kenaikan biaya pengangkatan notaris ya, yang mau beli rumah, yang mau investasi ini dan itu juga akan naik secara drastis. Dan selain itu juga biaya pengurusan kewarganegaraan Indonesia mulai dari jalur pernikahan juga akan meningkat. Kamu kan kemarin sempat dengar ya, yang mau naturalisasi harus ngeluarin biaya 75 juta. Penyiar pagi nih ngantuknya parah banget nih. Terus ada juga kalau misalkan kamu menikah dengan warga negara Indonesia, atau kamu punya suami atau istri bule gitu kan, dan mau pindah menetap di sini, harus ngeluarin biaya sekitar 25 juta rupiah. Terus udah gitu, kamu yang justru mau pindah ke luar negeri, ini biayanya murah banget gitu. Jadi kayak 5 juta gampang ternyata keluar dari Indonesia. Sementara negara-negara lain berusaha payah untuk mempertahankan gitu ya kewarganegaraan masyarakatnya. Terus sementara gitu ada negara lain yang justru mau menarik negara gitu kan, untuk merelakan masyarakatnya untuk pindah ke negara mereka untuk hidup lebih layak begitu. Jadi kayak ini agak-agak memusingkan ya kan buat kita semua. Dimana juga kalau ngomong masalah kenaikan-kenaikan kebijakan lain yang akan berubah di 1 Agustus, misalnya di sektor perdagangan digital, yang jualan barang-barang lewat e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli juga akan mendapatkan kenaikan PPH-nya. Yang ini juga akan ya banyak berdampak juga ke kita konsumennya. Dan Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menyatakan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terjadi belakangan ini berkaitan juga dengan meningkatnya pemerintah yang berkeinginan untuk menaikkan gitu semua pajaknya. Bahkan kemarin juga kita tahu sendiri TNI Polri sudah bisa turun langsung untuk memantau sensus dan juga melihat gitu seberapa banyakkah pendapatan kita warga negara Indonesia. Bahkan kemarin juga

0: Apaan sih bineka tunggal ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

97,7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk semua teman Pro 2 nih yang pagi hari ini belum pada sarapan, sarapan gih biar lebih bersemangat. Sarapan zaman sekarang tuh gampang banget ya. Kamu BM apapun tinggal lihat aja di e-commerce, cari-cari mana-mana yang bisa kamu pakai buat sarapan hari ini. Transaksinya juga gampang, teman Pro 2, bisa transfer, bisa kris. Nih teman Pro 2 ya, kalau ngomongin masalah kris, penggunaannya udah pasti sangat-sangat ngebantu kita semua di era digital yang serba saat ini. But you know what? Baru-baru ini kita dapat sebuah fakta-fakta menarik untuk semua teman Pro 2 soal kris. Jadi nih ya, kita baru dapat kabar dari PPATK yang menemukan adanya pergeseran signifikan dalam metode deposit yang terjadi di judi online. Nah, ini nih, sepanjang 2025 ternyata penggunaan kris mencapai sekitar 78,5% dari total frekuensi deposit, ya ini sebanyak 305,35 juta transaksi. Kalau dinominalkan itu sebanyak 19,35 triliun. Gila banget. Sementara itu, deposit melalui transfer rekening bank dan juga dompet elektronik ini tercatat sebanyak 83,79 juta transaksi atau sekitar dengan 21,5%, dan kalau dinominalkan nilainya ini 16,67 triliun rupiah. Dan pergeseran tersebut ini semakin terlihat pada triwulan dari awal tahun 2026 sampai 3 bulan selanjutnya. Nah, komposisi frekuensi deposit melalui kris ini ternyata meningkat tajam banget, 88,6%, sedangkan transfer rekening justru menurun. Ya mungkin disangka kris lebih gampang kan ya teman Pro 2. Jadi kayak pengguna judi online tuh lebih mudah untuk bertransaksi. Dan menurut Kepala PPATK Bapak Ivan, dia juga menegaskan gitu ya, kalau kris dan berbagai instrumen pembayaran digital berbasis rupiah ini merupakan sarana transaksi yang sah banget dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian. Tapi jadinya disalahgunakan nih teman Bro 2. Semakin mudahlah mereka untuk bertransaksi judi online. Selain itu juga ya bisa dibilang modus pencucian uang yang digunakan jejaring judi online semakin kompleks, di mana pelaku antara lain juga memanfaatkan rekening milik pihak lain atau proxy account yang diperoleh melalui jual beli rekening dan identitas. Ngeri kan teman Pro 2. Selain itu pelaku juga mengambil alih rekening dormant serta juga menggunakan identitas tidak autentik atau IKTP aspal teman Pro 2. Dan teknologi manipulasi digital seperti deepfake juga dimanfaatkan nih untuk melewati proses verifikasi. Nah, jejaring judi online juga menggunakan perusahaan cangkang, di mana pada saat itu gitu ya, mereka mencatatkan gitu pengelolaan sejumlah submerchant juga ternyata bisa dimanipulasi. Dan memang PPATK juga mengidentifikasi penyalahgunaan layanan keuangan non-bank berbasis teknologi seperti payment gateway atau jasa remitansi dan kegiatan penukaran valuta asing juga ini ternyata digunakan di era-era sekarang ini teman Pro 2. Jadi ya ngeri kali ya, zaman sekarang lebih mudah apa lebih mudah judinya juga dong berarti. Dan semua informasi ini bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. Kali premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
2: Teman terbaik kamu.

0: 107.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah jam 9 pagi. Satu jam ke depan nih ada lagu-lagu yang bakal nemenin semua teman Pro 2 sebelum ketemu sama penyiar lainnya. Nemenin semua teman Pro 2 di santai siang. Tetap bersemangat menyambut hari yang sangat panas melenggelegar ini, teman Pro 2. Karena seperti biasa tidak afdol rasanya kalau pagi-pagi begini kita gak mengecek kembali cuaca kota Manado sepanjang hari ini. Ya karena emang penting gitu. Walaupun kita cuma punya dua musim dua, kalau gak panas banget ya dingin banget, aka hujan deres gitu ya. Tapi memang pantauan dari BMKG nih teman Pro 2 akan menyempurnakan pada kali ini, biar kalian semua tetap bisa menjalani akhir bulan yang dar-der-dor banget. Jadi yuk langsung aja kita lihat area kota Manado dan sekitarnya. Cuaca hari ini diupdate dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Untuk semua teman Pro 2 yang berada di kota Manado yang kucintai, hari ini Manado dipastikan akan cerah sepanjang hari. Wey, moba panas ba-api-api sekali hari ini. Suhunya nanggung-nanggung 20-34 derajat Celcius. Sementara untuk semua teman Pro 2 yang akan OTW ke kota Bitung, aka kota Cakalang ya, gak masuk musim panas aja di sana yang panas menggelegar banget. Nah, apalagi kalau udah masuk musim panas nih. Diperkirakan kalian di sana akan mengalami momen-momen mendidih, apalagi di akhir bulan kayak gini ya. Jadi usahakan teman Pro 2 bawa tumbler isinya air putih yang banyak biar terhidrasi, karena Bitung dipastikan akan panas banget bahkan menjelang malam hari dengan suhu 21-34 derajat Celcius. Sementara di malam harinya akan sedikit kalem cuacanya dengan agak-agak berawan ya kan, windy-windy gitu. Jadi cocoklah ya untuk kamu mau beristirahat di malam hari nanti mengejar akhir bulan yang tinggal sehari. Sementara untuk kota Bunga Tomohon hari ini juga dipastikan sangat cerah. Meskipun di siang menjelang malam harinya sedikit berawan, belum tentu hujan. Suhunya juga untuk Tomohon sih hari ini lumayan hot banget ya, 19-30 derajat Celcius. Dan gimana dengan kota-kota Mobagu? Kota Mobagu juga hari ini diperkirakan bakalan cerah dan dipastikan juga ya di sore hari akan sedikit berawan. Jadi balance lah ya cuaca hari ini. Sementara untuk daerah kepulauan seperti Sangihe dan juga Talaut dipastikan hari ini agak sedikit mendung tapi bebas hujan. Suhunya 25-32 derajat Celcius. Semuanya udah tahu cuaca hari ini, maksimalkan aktivitas kamu dan yang paling penting adalah dengerin Pro 2 FM sampai selesai.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Menyapa kamu semua dari Puncak Tikala, pastinya di hari Kamis 30 Juli 2026. Halo-halo teman Pro 2. Siang-siang gini emang paling pas banget ya buat nemenin momen produktif kamu biar makin semangat nih. Dan seneng banget rasanya aku bisa balik lagi menyapa kamu, ya kan, dengan aku Vika Hamzah. Dan sekarang kita udah ada di penghujung bulan nih teman Pro 2. Gimana? Dompet sama saldo rekening harusnya udah aman ya, karena kan gajian tanggal 25 nih. Lagi hot-hotnya nih pasti nih isi saldo rekening.

Daripada bingung mau belanja apa, mau check out apa, ya kan? Mending kita bawa santai dulu aja siang-siang gini ya, teman Pro 2. Pasang earphone kamu dan biarin deretan playlist kece siang ini yang bakal ambil alih buat nge-boost mood kamu. Apalagi buat kamu yang lagi curi-curi waktu, dengerin kita lewat streaming di sela-sela kerjaan kantor, di sela-sela tugas kuliah gitu kan ya. Pokoknya welcome to Pro 2 Hitlist ya. Sekarang kita ada di Santai Siang, tapi di program Pro 2 Hitlist, di mana Pro 2 Hitlist adalah tempat kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Dan seperti biasa aku ingetin, kamu bisa request sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah nanti. Dan lagu yang di request hanya tahun 2020 sampai 2026 aja, jadi yang terbaru aja gitu ya. Terus lagu yang bisa di request hanya lagu Indonesia ataupun mancanegara, dan gak bisa lagu lokal ataupun lagu daerah. Ingat-ingat tuh ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dikejar deadline hari ini, jangan kasih kendor semangatnya ya. Dan kebetulan cuaca siang ini juga mendukung banget gak sih teman Pro 2? Ya gak sih? Karena kan cerah banget nih ya, harusnya kan bikin vibes kerja atau belajar kamu juga jadi lebih relax gitu ya kan. Tapi harus tetap produktif.

Pokoknya kita masih punya waktu sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah nanti, oke ya. Jadi kamu gak boleh kemana-mana. Terus aku juga udah live di TikTok Pro 2 Manado, duanya angka. Kalau misal kamu mau request bisa ke WA ya, WA Pro 2 di 0851 90889797. Sekali lagi di 0851 90889797. Terus bisa juga di TikTok Pro 2 Manado, duanya angka. Buruan cari yuk, aku udah live di situ. Jangan lupa pakai format biar aku kenal sama kamu ya. Nama, asal, aktivitasnya apa siang ini, terus habis itu requestnya apa. Requestnya cuman lagu dari tahun 2020 sampai 2026. Terus udah gitu juga cuman lagu Indonesia ataupun mancanegara, gak bisa lagu lokal ataupun daerah ya. Kalau mau kirim-kirim salam sekalian juga boleh banget ya kan, silahkan. Dan untuk setelah ini aku mau puterin dulu lagu requestan dari Mita dari Jakarta ya. Dia minta Dulu Memang Cinta dari Putri Tanjung featuring Mario Geklau. Katanya sekarang lagi cuti kerja karena mau treatment katanya. Dan habis itu ada juga Farhan, katanya sambil kerja aja gitu kan, kerjanya remote working. Mau request Ambang Rindu dari Delantis. Boleh, boleh, boleh. Ada juga Cindy, ya Cindy juga dari Jakarta nih. Banyak banget nih kayaknya yang dari Jakarta ya. Ini tuh dari WA sebenarnya ya. Jadi Cindy dari Jakarta mau request Fifth Harmony Work From Home gitu ya. Terus katanya si Cindy juga emang posisinya sekarang lagi work from home gitu kan. Terus makanya request lagu itu katanya. Oke deh, siap ya. 3 lagu udah aku siapin buat diputerin. Jadi buat yang lain yang mungkin baru gabung ataupun yang udah dengerin aja dari tadi tapi masih ragu-ragu mau request, gak usah ragu-ragu, buruan ya. Nanti keburu abis waktunya, jam 12 aku tutup ya. Jadi aku tunggu requestan kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gimana tadi udah ditemenin sama 3 lagu yang udah di request sama teman Pro 2 yang lain nih ya. Dan sekarang kita lanjut lagi nih teman Pro 2, balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu di Santai Siang, pastinya di program Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang baru gabung ya, yang bingung nih udah sesi request atau belum ya, oh tenang aja, udah masuk sesi request kok, karena kita udah di Pro 2 Hitlist, tempat dimana kamu bisa request lagu favorit kamu, lagu dari tahun 2020 sampai 2026, dan hanya lagu Indonesia ataupun mancanegara, tidak bisa lagu lokal ataupun daerah ya. Jadi buruan, yang belum request segera request ya, bisa di WA ya, di WA Pro 2 ataupun juga di TikTok Pro 2 Manado. Langsung aja aku bacain lagi untuk requestan yang udah masuk ya kan. Di sesi ini udah ada requestan yang masuk dari TikTok ya. Aku bacain dulu dari TikTok. Ada Anugrah Terindah dari Unmesh yang di request sama Nathan dari Manado. Tapi Nathan gak ngasih tahu nih aktivitasnya apa siang ini. Ah, kan aku jadi gak bisa so akrab nih menyemangati kamu. Yang lain yang mau request please yang lengkap ya. Penyiarnya ribet banget sih. Iya nih, penyiar yang ini emang ribet nih, karena pengen akrab gitu. Pengen tahu aktivitas kalian apa aja sih di siang hari ini gitu ya. Jadi usahain lengkap, nama asal aktivitasnya apa, terus requestannya deh baru gitu. Yang kedua ya aku bacain.

merah katanya gitu. Oh siap, baiklah. Requestnya katanya Krisye ya, dari Disco Rio. Dan aku punya nih di sini di library itu dari Lale Elimanino gitu ya. Jadi nanti ditungguin aja ya. Dan katanya si Ucok nih mau salam-salam aja buat partner-partner kantor yang lagi dinas pagi. Oke siap, semangat deh ya teman-temannya Bang Ucok nih yang ada di kantor gitu ya. Mudah-mudahan pada semangat terus. Lanjut lagi, ada siapa nih? Oh, ada Chris di Manado. Katanya mau kirim salam aja buat Kakak Bram dan Larry. Semangat penagihannya. Siap ya. Tuh Kak Bram sama Larry, jangan kendor ya. Nanti gak closing-closing kalau kendor. Jadi harus semangat, oke? Dan requestannya Chris minta The Adams berjudul A Timur. Oke, siap. Chris ditungguin aja ya. Aku mau beralih ke WhatsApp ya. Di WhatsApp ada Zulia di Jakarta mau request remuk dari Angie Carvalho katanya ya. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum, dan aku lagi stay tune aja via RRI Digital ya kak, kata Zulia begitu. Oke siap. Nah aku juga mau ngingetin buat teman Pro 2, jangan khawatir, jangan sedih kalau misal kamu mau dengerin siaran Pro 2 tapi kondisinya lagi gak memungkinkan gitu ya, untuk nonton dari TikTok ataupun juga dari radio tape gitu ya, dengerin dari radio tape. Karena kamu bisa dengerin lewat handphone aja, lewat aplikasi RRI Digital. Jadi buruan buat yang belum download, buruan download ya. Aplikasi RRI Digital bisa kamu download di App Store ataupun Play Store. Jadi device apapun bisa, tenang aja. Lanjut lagi ya, ada siapa nih? Oh, selamat pagi semuanya dari Steny di Jalan Walanda Meramis, Kota Manado. Kak, aku udah download dan dengar Pro 2 dari RRI Digital. Bagus, bagus Steny. Ini yang kayak gini aku suka nih. Terus katanya salam untuk semua pendengar setia Pro 2 Manado dimanapun berada. Kemarin kok gak terdengar suara host request time? Katanya gitu ya. Ya kebetulan kemarin lagi ada agenda, jadi aku lagi off dulu gitu, gak siaran. Request katanya mau ice cream dari Blackpink dan Selena Gomez. Dan panas cetar begini tetap semangat, kasih yang Forta Pepa itu Beto, yang Mbak Ojek dan DP kumpulan geng Ojol dan driver online. Gak apa-apa dong ya, pokoknya disemangatin nih untuk kakak Beto ya, suami dari kakak Steny ini, sama teman-temannya juga gitu ya, biar semangat nariknya nih. Kakak Steny juga kirim-kirim salam katanya untuk teman-teman kerja di Sumber Mesin Manado. Katanya gajian Hamin 1 tetap semangat guys. Pasukan khusus Indri dan Vladi on air to use. Dengar Pro 2 dari P buka toko sampai tutup toko. Semangat kawan. Untuk Kak Vika Cetar, selamat bertugas. And makasih banyak. Siap. Terima kasih Steny, dan buat teman-temannya juga nih yang disalamin ya. Mudah-mudahan semangat terus juga ya. Aku beralih lagi ke selanjutnya. Yang request ada Indri dari Manado, katanya lagi kerja aja. Mau request lagu Caleb J yang Now I Know. Mau kirim salam buat semua pendengar Pro 2 dimanapun berada. Buat suami yang lagi kerja di belakang setir, hati-hati di jalan. Romantisnya bikin iri kami-kami ini yang jomblo. Kami, aku mah enggak. Kalian aja tuh yang jomblo tuh yang lain tuh ya, teman-teman Pro 2 yang lain. Dan semua teman kerja di toko Sumber Mesin tetap kuat kong kabel cari cuan. Buat Kak Penyiar terima kasih. Ini kayaknya satu kantor nih ya sama Steny tadi ya. Terima kasih juga Indri sudah request di request time di Pro 2 Hitlist.

Di TikTok ya, aku balik lagi deh nih. Ada Keisha dari Lampung, katanya selesai jogging mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, siap. Enak banget hari gini masih baru selesai jogging. Oh, kalau di Lampung mungkin masih jam 9.40 ya, jadi masih relatif pagi. Oke deh, sehat-sehat terus Keisha.

Thank you. Lanjut lagi, ada Pinky dari Manado, katanya lagi di rumah aja, mau request Sal Priadi ada titik di ujung doa, kirim salam for Gary dan kawan-kawan yang lagi bawa tamu jalan-jalan. Oke Pinky, siap, enak banget di rumah aja nih ya, sambil duduk-duduk, santai-santai, terus dengerin deh Pro 2, pas banget. Ada juga nih dari siapa nih namanya nih, nggak kasih tahu nih. Aku ingetin lagi buat teman Pro 2 yang mungkin juga baru gabung ya, untuk request bisa pakai format ya, biar aku bisa nyapanya enak, biar ikrip gitu. Ikrip alias akrab, biar akrab gitu kan. Terus kalau misal kamu lagi aktivitas, aku bisa semangatin deh gitu. Kalau dari username-nya sih namanya IO ya, Kak, request lagunya Teddy Swim featuring One Ok Rock, Freedom. Dan lagunya buat Konawe Selatan. Teman-teman di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, katanya sedang teman-teman sedang main PS3 di sekolah. Waduh, kok di sekolah main PS nih? Gimana ceritanya? Di sekolah tuh belajar. Hey, bilangin nih ya sama gurunya. Selanjutnya, oh udah ya, sementara itu dulu. Nah, makanya buat teman-teman Pro 2 yang lain yang baru mantau aja, buruan aku tungguin. Karena request time aku tutup di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Jadi untuk yang tadi udah di mention, udah dibacain requestannya, ditungguin aja, lagunya pasti diputerin, oke? Okay? Ya. Dan untuk yang menyapa-nyapa kayak username calon mantu idaman, terus siapa lagi nih yang lagi monitor aja ya. Tadi ada Karina, ada siapa lagi nih ya. Wah, lumayan banyak deh pokoknya ya yang lagi monitor, aku sapa-sapa aja secara keseluruhan gitu ya. Jadi buruan yang belum request, langsung aja request ya, mumpung masih bisa request. So, masih aku tunggu requestannya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: cream.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu nih kenapa sih, Dok? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Wahai saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makasih.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

97,7 Prodo FM Edo, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, masih dengan aku juga Vika Hamzah yang nemenin siang kamu di hari Kamis yang cerah ceria ini ya kan. Dan setelah tadi kebersamaan kita di Prodo Hitlist, sempat kamu request-request, dan sekarang udah aku tutup request timenya. Tapi kan lagu udah aku putar semua ya, aku udah gak punya utang gitu kan. Dan sesuai janji aku tadi di awal, sekarang waktunya kita update info-info yang lagi hangat banget juga dibicarakan di dunia musik internasional nih teman Pro 2. Jadi simak ya, nih dengerin. Kali ini datangnya dari panggung Grammy Awards dan mega bintang K-pop, BTS. CEO Recording Academy yaitu Hervey Melson Jr. baru aja merilis surat terbuka nih teman Pro 2 untuk menanggapi keputusan mengejutkan dari BTS yang memilih untuk tidak mengirimkan musik mereka sama sekali untuk ajang Grammy 2027 atau 2027 nanti. Wow, ini spektakuler banget nih ya gebrakannya. Ada apa sih? Dan langkah ini sebenarnya diambil BTS setelah mereka tuh sempat menyatakan ya bahwa gak bakal mendaftarkan album terbaru mereka yang berjudul Arirang gitu. Tapi gini, banyak spekulasi juga nih teman Pro 2 yang beredar kalau keputusan BTS ini dipicu oleh adanya kategori baru di Grammy yaitu Asian Pop. Kategori baru ini sempat menuai perdebatan sih memang, karena dianggap sebagai dianggap sebagian pihak ya, maksud aku sebagai cara untuk mengotak-ngotakkan musik dari Asia. Nah, tapi lewat surat terbukanya itu, Hervey Melson Jr. Ngasih klarifikasi juga nih teman Pro 2. Jadi dia ngejelasin kalau kategori Asian Pop itu sebenarnya dibuat justru untuk merayakan pertumbuhan pesat musik pop dari Asia, bukan untuk memisahkannya. Jadi kalau menurutnya Bapak Hervey ini, itu sebenarnya niatnya baik gitu, bukan buat mengkotak-kotakan. Nah, tapi juga menurutnya itu semakin banyak kategori yang ada, itu berarti semakin banyak juga karya dari para musisi luar biasa yang bisa dikenali dan juga bisa diapresiasi juga nih oleh 15.000 anggota pemilih suara di Grammy. Begitu cenah kalau kata orang Sunda. Terus si Om Mason ini juga menegaskan nih ya, ada satu hal penting juga gitu kan, bahwa mendaftarkan karya di kategori genre spesifik kayak Asian Pop ini atau Jazz atau Country sekalipun sebenarnya sama sekali juga gak menutup peluang gitu buat artis tersebut untuk bersaing di kategori utama kayak Record of the Year, Album of the Year, and Song of the Year gitu ya. Jadi memang mungkin masalah miskomunikasi aja kali ya ini. Kayak hubungan aja deh ya. Ternyata di dunia musik juga banyak terjadi miskomunikasi kayak gini.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

102 FM. Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Masih setia nemenin kamu semua pastinya di Santai Siang. Apalagi sekarang udah menuju jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Dimana jam-jam kamu biasanya nih jam segini udah lunch, abis lunch gitu ya, dan terbitlah ngantuk. Makanya biar gak ngantuk gitu kan ya, selain kamu mungkin bisa beli kopi, bisa pesan kopi gitu ya. Nah, aku mau kasih info biar kamu makin melek lagi. Apalagi khususnya buat kamu para pecinta film pahlawan super. Apalagi yang emang suka banget, siapa di sini yang suka banget sama Black Panther? Makanya dengerin nih ya. Marvel Studios baru aja resmi mengumumkan pengerjaan sequel ketiga mereka, yaitu Black Panther 3 di panggung San Diego Comic-Con. Presiden Marvel Studios yaitu Kevin Feige bersama sutradaranya yaitu Ryan Coogler mengonfirmasi kalau film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Desember 2028 mendatang. Masih lama ya guys, masih 2 tahun lagi. Tapi menariknya film ini tuh bakal digarap menggunakan kamera format sinematik 70mm ya, untuk memberikan pengalaman visual yang pastinya lebih megah gitu, cenah. Kalau kata orang Sunda, cenah. Dan kejutan terbesar muncul saat aktor David Johnson yang sebelumnya sukses lewat film Alien Romulus diperkenalkan di atas panggung gitu. Dan David Johnson ini resmi terpilih untuk memerankan versi dewasa dari Tusang, yaitu putra dari mendiang Raja T'Challa. Dan lewat peran ini juga, si David Johnson ini dipastikan akan meneruskan tahta dan juga mengenakan jubah ikonik Black Panther yang baru. Waduh, jadi penasaran nih. Dan secara lini masa ya, teman Pro 2, Black Panther 3 ini akan mengambil latar waktu setelah peristiwa besar Avengers Secret Wars gitu ya urutannya, jangan sampai salah tuh. Dan mengingat karakter anak T'Challa sebelumnya emang masih berusia anak-anak ya di film keduanya, makanya Marvel dipastikan bakal nerapin formula lompatan waktu atau time jump yang cukup jauh di film ketiga nanti ya. Dan langkah ini juga sebenarnya sekaligus mempertegas komitmen Marvel juga nih teman Pro 2 untuk terus merawat warisan dari mendiang Chadwick Boseman gitu ya, yang merupakan pemeran Black Panther yang pertama. Itu dia informasi terupdate dari dunia hiburan. Jadi setelah ini juga masih banyak informasi unik kayak gini lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua, sebelah sama

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Setiap hari,
7: setiap saat,
6: dengerin Pro 2 FM Manado,
7: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Balik lagi di Santai Siang, yang pastinya makin seru ya, makin siang makin seru ya, buat nemenin aktivitas kamu di hari Kamis ini gitu kan. Walaupun makin siang makin panas, menuju sore ini makin ngantuk juga gitu ya, tapi kamu harus tetap produktif ya, dong ya gitu. Dan buat kamu yang mungkin juga sekarang lagi cari cari kerjaan gitu kan ya, biar tetap produktif pastinya gitu kan ya, atau yang mungkin juga lagi kepikiran pengen cari peluang baru, udah dapat kerja tapi pengen cari peluang baru gitu ya, demi masa depan yang mungkin lebih cerah. Nah, aku punya info yang super penting dan juga berharga banget langsung dari Kota Manado ini. Jadi pemerintah Kota Manado itu bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia lagi menggelar nih acara Manado Job Fair 2026. Nah, kebetulan hari ini adalah hari terakhir pelaksanaannya nih teman perdua, karena acara ini berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 Juli 2026, which means berarti hari ini adalah hari terakhir gitu ya. Dan acara ini cuma 2 hari, kemarin sama hari ini aja. Untuk lokasinya, buat kamu yang belum tahu, ada di Star Square Manado gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi berjuang cari kerja atau mungkin mau career switch gitu kan, ini juga bisa jadi momen yang momen emas banget ya, yang pas banget gitu. Mumpung masih ada waktu nih ya, tinggal hari ini aja langsung gercep siapin dokumen lamaran terbaik kamu dan langsung meluncur ke lokasi. Pokoknya jangan sampai kelewatan kesempatan buat raih karir impian kamu di sini.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebab

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hours Kids Music Station.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih barengan sama aku juga ya, teman Pro 2, Vika Hamzah di Santai Siang ya, setia nemenin pokoknya deh ya, sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, di jam-jam segini ya kan, sekarang kan udah jam 1.48 ya, waktu Indonesia Tengah menuju jam 2 siang, pastinya makin rawan lagi nih diserang rasa kantuk sama mager, bener nggak? Biar fokus kamu bisa balik lagi dan gak ngantuk, yuk ikutin tips singkat dari aku yang sebenarnya udah pada tahu juga nih ya. Pastinya udah pada paham caranya. Cuman aku mau ngajak aja biar pada semangat nih buat ngelakuinnya ya. Jadi siang-siang gini emang paling enak kalau kamu stretching dulu tipis-tipis biar otot kamu gak pada kaku. Karena kalau otot kaku juga ngerjain tugas, ngerjain kerjaan juga jadinya gak fokus dan juga gak mood lah ya intinya. Lanjut bisa cuci muka pakai air dingin biar seger, atau boleh banget juga bikin kopi atau teh favorit kamu buat recharge energi. Kalau yang dari tadi cuma scrolling doang tapi belum pesen gitu kopinya, pesen aja langsung sekarang. Tapi jangan lupa kalau bisa less sugar atau zero sugar, atau sugarnya ganti aja ke gula stevia, oke? Biar nggak makin ngantuk lagi. Itu juga tips dari aku. Terus ditambah biar suasana juga makin dapet nih ya, makin mantep lagi gitu kan. Hal paling wajib yang harus kamu lakuin adalah pasang earphone kamu, dengerin lagu-lagu terhits yang nemenin kamu di sini ya. Apalagi buat kamu yang mobilitasnya tinggi, harus pindah-pindah ruangan kantor atau lagi di luar ruangan tapi juga gak mau ketinggalan playlist seru dari kita, tenang aja. Sekarang dengerin Pro 2 Manado udah gampang banget dan juga bisa diakses dari mana aja. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, karena lewat RRI Digital kamu bisa streaming siaran kita dengan modulasi suara yang super jernih kapanpun dan dimanapun kamu berada. Gak cuma itu, di sana juga banyak banget info-info menarik lainnya yang bisa kamu akses, konten-konten seru lainnya yang bisa kamu explore. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi RRI Digital sekarang di Play Store atau App Store kamu.

yang sering jadi mimpi buruk para stalker ini. Apa sih? Nah, ini dia. Jadi, Moseri menjelaskan kalau setiap kali tombol like ditekan, itu Instagram sebenarnya langsung mengirimkan dua jenis notifikasi ke pemilik account. Yaitu yang pertama, notifikasi di dalam aplikasi alias in-app notification. Yang kedua, notifikasi di layar handphone alias push notification. Udah mulai tahu nggak nih arahnya kemana? Jadi kalau kamu buru-buru menekan tombol unlike nih, abis kamu misal nggak sengaja nge-like, terus abis itu kamu langsung unlike, Instagram memang bakal ngapus jejak notifikasi yang ada di dalam aplikasi. Jadi ketika orang tersebut misal ya ngebuka tab notifikasi di akun Instagram mereka, notifnya emang udah hilang dan nggak bakal muncul lagi. Tapi sayangnya hal yang sama gak berlaku buat push notification di handphone kamu. Begitu notifikasi itu terkirim ke lock screen atau notif center di HP kamu, Instagram itu gak punya cara buat narik kembali notif itu. Jadi misal pemilik account kebetulan lagi megang HP-nya dan kamu accidentally gitu kan nge-likes, terus kamu unlike lagi, percuma. Mereka tetap bisa ngebaca tulisan kalau kamu sempat nge-like postingan tersebut dari notif yang masuk di push notification handphone mereka. Ah, nalar gak coba? Maksud gak? Nah itu, hati-hati ya. Tapi meskipun begitu, teman Pro 2, kalau mereka misal baru ngebuka notif itu setelah kamu unlike, mereka nggak akan nemuin apa-apa di dalam aplikasi karena datanya udah kehapus gitu. Jadi stalking kamu nggak bakal mungkin akan terasa 100% jelas gitu ya. Jadi kayak, hah, perasaan tadi ada notifnya? Kok tiba-tiba nggak ada sih? Paling kayak gitu doang. Tapi kalau udah masuk push notification itu, aduh udah repot deh pokoknya. Jadi biar posisi kamu tetap aman, terkendali, tetap jagain aja tuh jempol kamu ya, dan jari-jari kamu biar gak kepencet like sembarangan. Makanya jangan suka stalking-stalking, ayo. Nanti ketahuan nih kalau misal kepencet like,

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
0: Flash Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Dan 7,7 Pro 2 FM Manado. No matter what, no matter what.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Flash Info.
1: Taman Monumen Perdamaian Hiroshima adalah sebuah taman peringatan yang terletak di Hiroshima, Jepang. Taman ini didedikasikan untuk kota Hiroshima yang menjadi kota pertama di dunia yang dihancurkan oleh bom nuklir dan juga untuk mengenang jasad warga yang menjadi korbannya. Kemungkinan ketika itu ada sekitar 140 ribu jiwa yang meninggal dunia. Dan api di Monumen Api Perdamaian Hiroshima ini telah menyala sejak tahun 1964 dan akan terus menyala sampai semua bom nuklir di planet ini dihancurkan. Taman ini berdiri di daerah yang padat dengan bangunan komersial dan perumahan, dan taman ini didirikan di lapangan terbuka yang tercipta akibat ledakan nuklir.
0: Flash Info.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music,
3: hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
5: Nah, cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Masih barengan sama aku, Vika Hamzah di Santai Siang, pastinya cuma di Pro2 Manado. Dan attention buat seluruh cewek-cewek yang lagi dengerin Santai Siang di siang hari ini nih, terkhusus buat kamu yang hobi banget ngomel atau negur pasangannya demi kebaikan. Biar gak bosan juga nih ya di jam-jam segini, ya kan? Aku punya info unik lagi nih, sekaligus kabar baik juga ya, yang dijamin bakal bikin kamu nih cewek-cewek yang suka banget ngomel gitu kan, jadi kayak bener kan omelan aku tuh sebenarnya bagus loh gitu kan. Baik loh gitu. Kangen kan sama omelan aku. Nah nih dengerin nih yang suka ngerasa kayak gitu. Karena ada sebuah studi menarik ternyata yang dirilis oleh Relationships Insight Asia. Ternyata hasil studi itu menunjukkan kalau sebanyak 78% pria ternyata ngerasa seneng loh, bahkan ngerasa lega pas lagi diomelin atau ditegur sama pasangannya nih. Dan angka yang lumayan gede banget sih ini ya. Jadi buat cewek-cewek nih ya, ternyata kita gak perlu ya ngerasa bersalah lagi kalau sesekali harus pasang mode tegas ke pasangan, karena ternyata mereka suka. Ada sebutannya tuh kalau di dunia psikologis itu yang suka banget ditortur gitu atau disiksa gitu ya. Sadomasokis kalau gak salah tuh ya. Jadi ternyata tuh cowok-cowok tuh punya bakat itu ya. Bakat untuk menikmati yang namanya disiksa sama perempuan berupa omelan gitu ya. Sadomasokis namanya. Cuman enggak ya, ini cuman cocok logi aku aja. Sebenarnya masih ada arti atau persepsi atau interpretasi lebih dalam lagi dari sadomasokis itu sendiri di dalam dunia psikologis gitu ya. Disclaimer aja nih, nanti malah takutnya jadi salah tangkep nih. Jadi mungkin bagi mayoritas pria yang menjadi responden dari studi ini, momen diomelin ini ternyata gak dianggap sebagai hal yang menjengkelkan tuh teman Pro2. Jadi mereka justru menilainya sebagai bentuk rasa sayang, rasa care, terus habis itu juga kejujuran dan apa adanya di dalam sebuah hubungan. Nah fenomena psikologis yang unik ini dikenal dengan istilah domestic thrill syndrome. Nah ada lagi nih sebutannya ya, banyak banget sebutan di dunia psikologis. Dan domestic thrill syndrome ini ternyata di mana artinya adalah teguran dari pasangan justru menjadi motivasi tersendiri buat para pria untuk bertransformasi jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagus kalau begitu. Tapi balik lagi, ini kan cuman hasil studi dari responden dari hasil studi ini gitu ya. Maksudnya enggak semuanya ya, enggak semua laki-laki begitu. Ada juga laki-laki yang anomali, diomelin dia malah makin ngambek, terus abis itu malah marah balik. Banyak banget yang kayak gitu juga. Aku tidak menutup mata kok ya. Banyak banget yang begitu. Dan yang masih begitu harusnya buru-buru tobat deh ya, karena biasanya perempuan itu bawel, perempuan itu marah-marah pasti maksudnya baik. Kebanyakan ya, kebanyakan juga nih, karena ada juga perempuan yang anomali juga yang dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang logika gitu, yang masuk logika gitu ya. Jadi ya makanya kita tuh harus ngelatih diri sendiri juga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Flash Info.
1: Yaki atau monyet walleye atau monyet hitam Sulawesi dengan bahasa Latin Macaca nigra adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Ciri yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya serta memiliki pantat berwarna merah muda. Saat ini, sahabat kreatif, Yaki berada dalam ancam kepunahan, bahkan termasuk dalam daftar merah satwa yang sangat terancam punah menurut IUCN. Dan menurut survei yang telah dilakukan, hanya tersisa 500 individu Yaki di Sulawesi Utara dan 2000 diantaranya berada di cagar alam Tangkoko. Penyebab utama menurunnya populasi Yaki di Tanah Minahasa tidak lain adalah karena Yaki selalu menjadi sasaran perburuan untuk akhirnya diperdagangkan, dipelihara, bahkan juga untuk dikonsumsi. Padahal, Yaki merupakan salah satu satwa yang memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem alam, daya tarik wisata, serta penelitian ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, usaha untuk mencegah kepunahan primata berjambul hitam ini masih terus gencar dilakukan. Gimana? Masih mau menyelamatkan Yaki?
0: Flash Info.

97.7 Pro 2 FM Edu, teman terbaik kamu. Waduh, auranya udah aura-aura party hawa-hawanya nih ya dari lagu ini. Gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung bersamaan kita di Santai Siang untuk hari Kamis 30 Juli 2026 ini. Tapi sebelum aku pamit seperti biasa, aku pasti bakal ngasih satu info penting yang spesial banget juga nih ya. Kali ini buat menutup perjumpaan kita. Nah, tepat pada hari ini teman Pro 2, tanggal 30 Juli, dunia ternyata lagi merayakan Hari Persahabatan Internasional alias International Friendship Day. Pas banget nih buat kamu-kamu semua yang punya bestie-bestie gitu ya, yang punya circle bestie yang bisa kamu ucapin gitu ya. Hari ini Hari Persahabatan Internasional. Dan peringatan tahunan yang diresmikan sama PBB ini sebenarnya dibikin buat ngingetin kita semua nih seberapa pentingnya peran sahabat dalam ngejaga kedamaian, solidaritas, dan juga rasa saling menghargai di tengah perbedaan budaya nih, ya kan? Jadi mumpung momennya pas banget, ayo sempetin kirimin WA ya, ataupun kirim DM Instagram juga boleh, tapi biasanya kalau besti harusnya WA ya kan? Sekadar say hello aja gitu ke bestie-bestie kamu yang udah selalu ada nemenin kamu di kala suka maupun duka. Nah, info hangat barusan tadi selesai juga kebersamaan aku nemenin waktu produktif kamu di Santai Siang kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin lewat RRI Digital ataupun tadi juga yang udah join lewat live TikTok Pro 2, ya kan? Nah, tapi jangan langsung pindah frekuensi dulu ya. Pokoknya tetap di sini karena setelah ini keseruan kamu bakal berlanjut di program Sore Ceria yang bakal ditemenin langsung sama Lydia. Dia udah siap banget nih bagi-bagi playlist seru dan juga obrolan seru juga yang asyik yang dijamin bakal bikin sore hari kamu makin hidup dan juga enggak ngebosenin. So, aku pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Pokoknya jangan mana-mana, tetap di sini. Terus stay healthy, stay happy, stay hydrated. Jangan sampai kurang minum. Oke, sampai jumpa di siaran aku berikutnya and bye-bye.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selamat sore Manado. Ya, selamat sore teman Pradua dari kawasan Puncak Tikalong menemani ruang dengar teman Pradua di sore ini. Gimana kabarnya kalian yang mungkin lagi di perjalanan pulang atau masih di kantor, di kampus, ataukah kalian lagi santai di rumah sore hari ini ya? Semoga sore ini selalu membawa semangat dan hal-hal yang baik buat kita semua teman Pradua. Senang banget kembali lagi sore ceria hadir di program yang pastinya sore ini bakalan bikin sorenya kamu lebih berwarna. Selain juga cuacanya cerah, hari ini bakalan lebih berwarna lagi karena berbagai lagu-lagu hits dan juga informasi seru dan pastinya obrolan yang relate banget sama kalian-kalian, kehidupan anak muda bakalan kita angkat di sini ya. Bareng aku Lydia Karisti, pastinya selama beberapa jam ke depan kita bakalan seru-seruan di RRI Pradua Manado, teman terbaik kamu. Tempatnya teman Pradua dengerin lagu-lagu hits dan pastinya berbagai informasi updatean ya. Semoga nanti lagu-lagu yang bakalan aku hadirkan bisa menemani aktivitas sorenya teman Pradua yang cuaca di luar sana lumayan bikin kita agak sedikit takut keluar gak sih teman Pradua? Aduh cerah banget, panas banget gitu Manado ya. Tapi yang paling pasti kita jangan kalah sama cuaca di sore hari ini teman Pradua. Harus makin semangat juga buat kamu ya. Jangan cuma dengerin juga, nanti bisa ikutan nimbrung di sini ya. Kalian bisa kirim-kirim salam sore hari ini untuk teman-temannya, untuk keluarga, atau mungkin buat siapa aja yang lagi mengisi hari-harinya kamu ya. Pastinya kita masih bakalan temenin kamu menikmati sore ini teman Pradua. So tetap di sini aja di sore ceria bareng Lydia Ekaristi, cuma di Pradua Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faro. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faro banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faro. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faro ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini, lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faro. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
0: Flash Info.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Iya, kalau ngomongin soal sore hari mungkin lebih kepada pengen nyantai gitu teman Pradua ya. Tapi buat kalian yang sampai jam segini masih kerja dan pulangnya di jam 4-an, sabar aja ya. Supaya nanti pulang bisa mungkin mampir ke tempat-tempat nongkrong sama teman-teman, apalagi untuk teman Pradua yang kerja tapi aura muda atau semangat mudanya masih kuat banget gitu teman Pradua. Pasti kalau misalnya masih cerah banget gini di jam 4:30-an, mending duduk nongkrong gak sih teman Pradua sambil menunggu yang namanya sunset ya, karena sunset di Kota Manado banyak banget titik untuk kita menikmatinya, tergantung dari budgetnya aja ya gak sih teman Pradua. Apalagi kalau sore gini kita walaupun di rumah aja terus lagi bersenda gurau bareng keluarga atau bareng kekasih hati, itu kayaknya lengkap banget sorenya kita ya, semakin ceria gitu istilahnya ya. Nah kalau ngomongin soal senda gurau pasti gak ada bedanya deh dengan kita ngomongin yang namanya aktor, apalagi aktor Korea yang sukses bikin kita ketawa sekaligus kagum sama kemampuan aktingnya. Pasti kalau di tanya nih ke teman Pradua, siapa nih menurut kamu artis Korea ya atau aktor Korea yang bisa bikin kamu ketawa tapi aktingnya totalitas? Kalau aku sih langsung kepikiran sama Lee Kwang Soo. Dan teman Pradua, sosok yang dulu identik dengan julukan Prince of Asia ini lewat berbagai aksi kocaknya di variety show. Bukan cuma itu aja ya, dia membuktikan juga kalau dia memang punya kualitas acting yang gak main-main nih teman Pradua. Nah kali ini aku punya informasi dari Prince of Asia ini gitu teman Pradua ya. Walaupun dibalik actingnya atau tingkahnya yang receh, Kwang Soo ini dikenal sebagai aktor yang totalitas. Dan dia udah membintangi banyak banget bisa dibilang drama dan juga film yang karakternya itu beragam gitu teman Pradua, mulai dari komedi, thriller, bahkan sampai action. Nah, kabar terbaru buat kalian para pecinta dunia hiburan Korea, Lee Kwang Soo ini bakalan kembali ke layar lebar lewat film berjudul Nambyeol ya. Menariknya, kali ini bukan cuma sekedar jadi karakter lucu aja, tapi ternyata ia bakalan tampil sebagai seorang ahli bahan peledak. Gimana gak serius nih teman Pradua ngomongin soal peledak ya, dalam sebuah misi penyelamatan yang penuh aksi dan juga ketegangan ya. Film ini juga nanti bakal dibintangi sederet nama besar seperti Lee Byung Hun, ada Go Yoon Jung, Lee Do Hyun dan juga Woods hingga Park Hae Jun ya. Pasti kalian penasaran gimana cerita dari film yang bakalan dibintangi oleh bintang-bintang yang besar ini termasuk Kwang Soo sendiri, nanti bakalan lanjut kita bahas.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif tahu hewan panda kan? Panda merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Hewan asal Cina ini memiliki warna khas pada bulu di tubuhnya, yaitu hitam dan putih. Tapi, tahukah kamu ternyata dua warna pada bulu panda itu memiliki fungsi yang berbeda loh? Para peneliti dari Universitas California menemukan jika warna bulu-bulu panda memiliki manfaat berbeda. Misalnya saja, warna putih berguna ketika mereka sedang bersembunyi di habitat salju. Ketika gelap, mereka melakukan kamuflase dan berkomunikasi. Sementara warna hitam di pundak dan kaki panda berguna untuk bersembunyi di lingkungan gelap. Tetapi, mereka memiliki telinga hitam untuk memberikan sinyal agresi terhadap datangnya predator. Selain itu, warna hitam di bagian mata membantu mereka mengingat panda lainnya. Para peneliti juga mengungkapkan jika panda memang sangat berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Dari segi makanan saja, panda lebih memilih bambu. Ini disebabkan mereka harus menjaga diet agar tidak terlalu banyak lemak ketika hibernasi.
0: Flash Info.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Hah, apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya.
0: Flash Info.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, Tomo Pro 2 ngomongin soal film baru yang akan, atau drama baru ya, drama film baru yang akan diperankan sama Lee Kwang Soo gitu, Tomo Pro 2 ya. Ini pasti jadi sesuatu yang menarik juga, karena kita tahu karakter Lee Kwang Soo yang secaranya sebenarnya banyak banget lucu-lucu ya, receh banget juga hiburannya. Tapi ketika kita dia dibawa ke karakter yang serius, ternyata dapat juga nih teman peradua. Nah, sekedar ngobrolin soal film barunya Nambiol ya. Ini sebenarnya mengambil latar belakang awal dinasti Joseon yang mengusung genre aksi hardboiled dan identik dengan pertarungan intens, konflik yang menegangkan dan juga ada karakter-karakter yang tangguh. Nah, sebenarnya ceritanya ini mengikuti 9 perjuangan dengan latar belakang, kemampuan dan juga status sosial yang berbeda. Mereka ini nanti bakalan bersatu dalam satu misi berbahaya menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. Nah, bisa dibilang perjalanan mereka ini gak bakalan mudah ya teman berdua. Ada berbagai rintangan, pertarungan sengit yang bakalan mereka hadapin, dan itu semua demi menyelesaikan misi penyelamatan juga mempertaruhkan nyawa gitu teman berdua. Nah, di film ini Lee Kwang Soo sendiri dipercaya memerankan karakter Hwa Bong.

Nah teman Pro2, untuk Wabong sendiri ini adalah ahli bahan peledak yang bergabung dengan pasukan ekspedisi penghukuman. Jadi Wabong ini dikenal sebagai orang yang mahir menggunakan senjata berbasis bubuk mesiu dan juga diprediksi akan menjadi salah satu karakter penting dalam jalannya misi ini. Nah selain itu film ini juga diperkuat oleh deretan aktor papan atas yang udah aku kasih tahu tadi ya, ada Lee Byung Hun yang memerankan Imuk. Kemudian ada dia adalah pemimpin dari 9 pejuang, ada juga Go Yeon Juk, teman Pro2, Lee Do Hyun ya. Dan juga ada penyanyi sekaligus aktor Woods dan Cha Sung Yeon ya. Mereka bakalan bergabung juga dalam drama ini, teman Pro2 ya. Dan menariknya, Nambil sendiri ini adalah menjadi debut penyutradaraan Lee Mo Gae yang sebelumnya dia dikenal sebagai sinematografi di berbagai film Korea yang populer ya. Jadi saat ini film ini masih ada dalam tahap praproduksi dan dijadwalkan mulai menjalani proses syuting pada paruh kedua tahun 2026 ini.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

back in the Mom Radio masih bareng Lydia Karisti pastinya di sore hari ini ya. Ternyata udah jam 4 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikala. Cuaca dari sini cerah banget, panas banget, berasa sampai ke tulang-tulang. Ya biasanya pasti ada dampaknya juga ya dengan cuaca yang sangat panas seperti ini, memasuki musim kemarau bisa dibilang gitu teman Pro 2 ya. Hati-hati dengan sekitarnya teman Pro 2 ya, lingkungan sekitar rumah, karena juga kemarin sempat ada terjadi kebakaran gitu teman Pro 2 di wilayah Wanea ya. Yang pastinya kejadian-kejadian ini sangat disayangkan banget gitu teman Pro 2. Makanya secara resmi gitu teman Pro 2, kali ini pemerintah sangat memperhatikan juga kita sebagai masyarakat. Dan lewat surat atau edaran resmi dari pemerintah kota Manado ya, melalui sekretaris daerah kota gitu teman Pro 2, surat edaran nomor 2123 tahun 2026 keluar, yaitu tentang larangan membakar sampah dan atau lahan, serta himbauan peran aktif kita sebagai masyarakat dalam menghadapi dampak fenomena El Nino. Teman Pro 2, jadi dalam rangka menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, menjaga juga pencemaran udara, serta mengantisipasi potensi kebakaran akibat dari musim kemarau ini yang dipengaruhi juga fenomena El Nino, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai dasar ya teman Pro 2 dari surat edaran ini ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah ya. Jadi sehubungan dengan hal ini dihimbau kepada kita teman Pro 2 sebagai masyarakat agar pertama tidak melakukan pembakaran sampah dan atau lahan dalam bentuk apapun karena dapat mengakibatkan pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta berpotensi nanti menimbulkan kebakaran yang membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Kemudian kedua juga kita mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, khususnya melarang mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, dan juga melarang sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis membakar sampah ya, yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah ya. Kemudian yang ketiga, setiap orang juga yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif seperti teguran lisan, ada juga nanti tertulis, kemudian paksaan pemerintah, ada uang paksa dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kemudian keempat, teman Pro 2 mengelola sampah dengan baik melalui pemilahan, pengurangan, pemanfaatan kembali, dan juga membuang sampah pada tempatnya serta waktu yang telah ditetapkan. Poin kelima, kita berperan aktif dalam menghadapi dampak fenomena El Nino seperti contohnya tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan. Kemudian teman Pro 2 menghemat penggunaan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, juga segera melaporkan ya kepada pemerintah, camat, lurah, ketua lingkungan, dinas pemadam kebakaran atau instansi terkait apabila mengetahui adanya kebakaran maupun aktivitas pembakaran sampah dan atau lahan ya. Kemudian poin keenam, teman Pro 2 ya ditujukan kepada camat, lurah dan juga ketua lingkungan agar melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran sampah dan atau lahan di wilayah masing-masing ya. Ditetapkan 29 Juli 2026 kemarin teman Pro 2 ya, dan semoga ini edaran ini menjadi juga kembali pengingat bagi kita gimana banyak banget ya hal yang terjadi ketika kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Apalagi terlebih khusus nih cuaca memang kayak apa ya, mendukung juga ketika kita tidak memperdulikan lingkungan sekitar kita, terus sembarangan bakar sampah atau sembarangan buang puntung rokok di tempat atau di apa ya, mungkin lahan yang kering gitu teman Pro 2, dan puntung rokoknya itu belum dimatiin ya, jadi itu mungkin bisa juga memicu ya, tambah juga cuaca yang lumayan panas di luar sana gitu teman Pro 2. Jadi mending kita pastiin benar-benar ya, untuk kalian teman-teman yang biasa merokok gitu ya, pastiin memang udah mati benar-benar nih untuk rokoknya sendiri, untuk apinya sendiri ya teman Pro 2 ya, supaya ketika kita buang ya nggak bermasalah dengan sekitar. Bahkan pun untuk sampah-sampah pengelolaannya teman Pro 2, memang sih ada mungkin di antara kalian yang lebih memilih ini sampah ini mungkin cocok untuk
dibakar kali ya teman perdua ya. Tapi lebih hati-hati lagi karena kondisi cuaca kita nggak tahu ya. Panas banget dan anginnya luar biasa. Takut-takut kita bakar sampai di depan rumah aja. Tapi karena angin udah menjurus ke mana-mana gitu teman perdua ya. Semoga surat edaran ini juga boleh dilakukan oleh semua masyarakat ya. Karena kita kerja sama juga teman perdua untuk menghadapi yang namanya musim kemarau dan juga dampak fenomena El Nino.

0: 24, right? Just send and maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
3: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: Ini toh video
5: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
6: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kita mau berdua sore ceria masih menemani kamu tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jam 5 sore teman berdua, buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan, pulang sekolah, pulang kampus, pulang kantor, hati-hati aja di jalan ya. Tadi aku tuh sempat ya di apa sama saudaraku ya. Dia lagi menikmati indahnya jalan Kota Manado menggunakan bus trans ya. Jujur angkat tangan buat teman Pro 2 yang sampai detik ini belum pernah naik ya. Kayaknya kita sama gitu teman Pro 2. Karena mungkin aku bawa-bawa motor kali ya teman Pro 2, ada kendaraan sendiri, jadi mungkin gak kepikiran naik bus trans itu. Tapi teman Pro 2 belakangan ya udah banyak banget yang cobain naik ya, walaupun memang ada kendaraannya sendiri, tapi pengen coba aja gitu ya. Dan aku belum ada waktunya buat nyobain. Ada yang pengen ikut bareng gak teman Pro 2? Kita janjian gimana gitu ya buat naik bareng bus trans yang ada ya. Yang mau dipasih pakai kendaraan apapun teman Pro 2, kendaraan umum apa kendaraan pribadi, mobil apa motor, hati-hati aja di jalan ya. Semoga kalian boleh sampai ke rumah dengan selamat atau ke tujuan kemana gitu, mungkin lagi janjian dulu di sore hari ini ya. Untuk teman-teman juga yang lagi belanja, mungkin banyak swalayan di Kota Manado yang dengerin Pro 2. Iya, jujur aku senang banget ya, karena kadang kalau aku ke swalayan tuh ada yang denger Pro 2, entahlah Pro 2, Pro 1, apa Pro 4, pokoknya ada aja ya. Selamat bekerja aja untuk teman-teman yang lagi kerja di sore hari ini, yang di swalayan, yang dimanapun, yang masih berkutat sama kerjaannya kamu ya. Tetap semangat cari cuannya di akhir bulan ini. Sehari lagi kita bakalan ninggalin kali ya, yang namanya bulan Juli. Gak kerasa udah masuk bulannya negara kita, iya kan, Agustus ya. Oke deh teman Pro 2, aku masih bakalan temenin kalian semua pastinya di sore hari ini ya. Kita bakalan seru-seruan lagi. Dan just information aja nih teman Pro 2, karena ada juga yang bergabung nih untuk request lagu. Sayangku ya, untuk jam-jam segini kita gak ada segmen request. Segmen requestnya tuh hanya di santai siang aja. Santai siang tuh jam 10 sampai jam 12 kalian bisa request lagu Indonesia, lagu internasional favoritnya kamu ya, dan kita bisa puterin. Tapi kalau kamu cuma mau salam-salam aja di sore ini boleh banget. Tapi untuk requestannya mohon maaf ya, tadi yang request lagunya Vanessa Zee enggak bisa aku puterin karena ini memang bukan segmen request ya. Kalau mau salam boleh gabung aja di line WhatsApp-nya kita di 085190889797, biar aku bisa bacain salamnya kamu buat siapa gitu ya. Oke, aku masih bakalan kembali teman Pro 2 ya. Tetap di sini aja dengerin kita di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: The music.
1: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
2: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

Baik, itu Mama Pre2, thank you banget karena kalian semua masih setia dengan Pre2 menurut teman terbaik kamu. Pastinya Lydia masih bakalan temenin teman Pre2 sampai jam 7 malam ya. Oke, aku juga mau ingetin aja untuk kaum muslimin dan muslimah salat maghrib di hari ini ya, 30 Juli 2026. Berkumandang tepat di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk salat maghrib nanti, berkumandang tepat di pukul 17.55. Dan pastinya hingga salat maghrib nanti, Lydia bakalan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk teman Pro 2. Dan kita sedikit akan bergabung juga dengan RRI Pro 1 Manado ya, hingga salat maghrib nanti sampai jam 6 sore. Selalu teman Pro 2 tetap aja di sini ya, di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: For our kids music station.
3: Hey seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
4: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.

senja ini bagus untuk. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua itu dia Taylor Swift All Too Well. Udah ngantar kita di menit ke-48 lepas dari pukul 6 sore. Sekalian Lydia mau pamit undur dari ruang dengar teman berdua. Thank you untuk teman berdua udah stay tune bareng kita di sini ya. Dan tenang aja, nanti bakal seru-seruan lagi di Jaga Malam bareng Lydia Karis. Bareng Jihan, bukan aku, karena aku mau pamit ya. Oke, teman berdua tetap di sini aja di berdua mana ada teman terbaik kamu Lydia. Pamit, bye-bye.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

97,7 Radio FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman berdua, bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Bagaimana hari ini di hari Kamis manis gitu ya. Biarpun cukup panas tadi cuacanya, tapi semoga hari ini gak bikin mood kalian itu down, teman-teman berdua. Apalagi dengerin Produ FM dengan beberapa musik-musik yang bikin kalian tambah semangat, insya Allah. Dan juga updatean-updatean berita. Nanti juga bakal ada music live chat, teman-teman. Jadi tetap dengerin Produ FM, kita bakalan curhat-curhatan, kita bakalan seru-seruan sambil melepas penat sehabis kerja atau beraktivitas lainnya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ada satu lagu buat kalian semua dari Liodra dan juga Afgan. Udah tahu ya? Ada.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 107,7 Pro 2 FM.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 yang nemenin kalian semua. Tapi sebelum aku lanjut nih ya, aku pengen ngasih tahu buat kalian yang pengen terus-terusan dengerin Pro 2 FM tanpa terganggu apapun, ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian nih teman-teman buat dengerin Pro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun. Sekali lagi, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian pengen dengerin Pro 2. Karena cuma pakai handphone aja, sekarang udah digitalisasi, say. Nggak pakai repot lagi gitu ya buat dengerin Pro 2, gak harus di rumah, di radio mobil, itu udah praktis banget. Dan yang paling penting, kalau misalnya kalian download RRI Digital, itu tuh aplikasinya cukup informatif gitu, karena kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja, segmen-segmennya nih yang paling penting, apalagi buat teman-teman yang suka request atau misalnya mau curhat-curhat gitu kan, atau bahkan cuman sekedar say hi doang teman-teman, kalian tuh bisa langsung di RRI Digital. Mau say hi sama kita, mau ngobrol-ngobrol kopdar di internet di RRI Digital sama teman-teman Pro 2 lainnya, boleh banget karena udah disediain kolom komentar yang bisa kalian akses secara live. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di-download ya di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

Teman-teman yang ditunggu-tunggu untuk music live chat udah bakalan hadir di sebentar lagi gitu ya, di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kita bakalan gabung sama Bro2 Jakarta tentunya. Emang siapa sih untuk guest star malam hari ini? Jadi untuk guest star malam hari ini gitu teman-teman Bro2, ada Pete. Mita Palupi. Jadi buat teman-teman yang penasaran beliau ini siapa sih, atau bahkan udah tahu gitu ya, mau nanya-nanya, mau ikutin keseruannya bareng teman-teman di Jakarta, boleh banget didengerin aja Pro 2, karena bakalan ada music live chat dari jam 8 sampai jam 9 malam ini.

teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya.
0: Iya.
1: Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada
1: ya?
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua?
1: Oh iya ya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya.
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya.
0: Private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini ya iya ya i. Ya i kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versinya waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus, terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku akhirnya. Aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Enggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, "Ayo kita collab," gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah, abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya. Aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private. Tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget. Tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace. Kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih. Iya, aku rilis. Nah, pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama, karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman aja lah ya.
1: Betul, tapi itu bener-bener ramai banget kak. Jadi di...
0: Ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tadi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak,
0: wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat
0: jadi itu. Dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, okay, udah pulang cuman beberapa kali tapi tetap nih kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa, rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh Bandung. Bandung keren. Bener. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: lepas tak bisa lupa gitu.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa? Ada lagi nggak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua nggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa tuh?
0: Cimbeluit.
1: Cimbeluit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi.
1: Notasi.
0: Ya, udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kak, tanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot
1: sih. Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Masih di Musik Lab Chat 2022, masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Hey. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Oza udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: cukup ya.
1: Jadi remnya emang sedikit ya berarti ya?
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro 2 dan tadi Cheating on You dari Charlie Puth temenin kalian semua. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol di MLC gitu ya, bareng gabung bareng teman-teman Pro 2 Jakarta. Sekarang waktunya apa? Waktunya curhurt di Cozy Night. Di tanggal 30 Juli 2026, which is besok udah hari terakhir di bulan Juli. Kalian tuh merasa bulan Juli itu tuh cepet atau enggak sih teman-teman Pro 2? Jujur ya, kalau aku sendiri tuh ngerasanya tuh cepet banget gitu. Kayak biarpun terlihat sekitaran 5 minggu gitu ya, kita melewati minggu di Juli ini tuh 5 kali. Tapi aku merasanya Juli itu berjalan dengan cepat. Kalian ada yang sama gak sih sama aku? Atau bahkan kebalikannya, ngerasa kalau misalnya Juli kok lama banget ya? Gak apa-apa, besok segera berakhir. Semoga Juli ini menjadi bulan yang cukup baik untuk kalian semua gitu kan. Atau bahkan kalau misalnya kalian ngerasa Juli ini terlalu root buat kalian semua, semoga bulan depan adalah bulannya kalian gitu. Teman-teman Pro 2, aku pengen tahu dong, setelah melewati Juli, apa sih yang kalian rasain? Seneng kah? Sedih kah? Gitu kan? Atau bahkan bingung? Atau hal-hal yang lain di luar dari yang aku sebutin? Aku pengen tahu dong, kasih tahu aku. Di WhatsApp boleh, di Instagram juga boleh, @pro2menado, duanya pakai word angka, atau kalian boleh di RRI Digital, aku tungguin. Aku pengen tahu banget gimana Juli kalian teman-teman Pro 2. Sekali lagi di WhatsApp boleh, di Instagram @pro2menado atau di RRI Digital.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Masih bareng Jihan di Cozy Night, teman-teman Pro 2 yang bakalan bacain beberapa masuk yang beberapa curhatan yang udah masuk mengenai gimana sih bulan Juli ini buat kalian semua. Aku mau ngambil satu dulu dari Nathan katanya. Aku lagi dengerin di mobil. Halo, masih di mobil gak nih? Hati-hati di jalan ya Nathan ya. Kalau aku sih dilihat-lihat selama sebulan ini, aku bacainnya ini aja ya, apa namanya, versi kita aja ya. Kalau katanya Nathan, akhir-akhir ini dilihat dari bulan Juli katanya cukup capek, apalagi di akhir bulan. Oh, karena orang bank guys, semangat ya. Tapi emang iya sih, teman-temanku yang orang-orang bank tuh kalau misalnya udah tanggal 30, 31 gitu kan, itu tuh emang lemburnya parah banget. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi pada lembur, termasuk aku, hahaha. Tapi ini lagi nyari kopi dan keluar dulu. Oke. Semangat ya buat lemburnya teman-teman yang lagi pada closingan gitu kan di akhir bulan ini. Kalau kata Nathan biasanya kalau kata Nathan bulan Juli ini akhir bulan yang capek gitu kan gara-gara di orang bank. Kalau kalian gimana teman-teman Pro 2? Apakah kayak Nathan juga closingan atau bahkan kalian ya santai-santai aja atau ada hal atau perasaan lain yang kalian rasain? Kasih tahu aku gitu ya. Karena aku bakalan bacain buat kalian semua atau ada curhatan lain boleh banget aku tungguin.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Menghargai kata rindu dari Salma Salsabil buat kalian semua yang harus menghargai kata rindu. Harus menghargai rindu gara-gara kalau ketemu tuh susah banget gitu ya teman-teman berdua. Tapi kita topiknya bukan itu. Kita bakalan ngomongin mengenai bagaimana bulan Juli kalian. Cuman kalau misalnya kalian ada kayak, aduh aku pengen curhat ini gitu, ya gak apa-apa juga sih gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen ikutan tapi gak tahu mau ikutan dan juga pengen ngomong apa, itu ya tadi topiknya mengenai gimana bulan Juli kalian. Tadi udah ada yang masuk gitu kan, Nathan katanya cukup pusing closingan di Juli ini. Terus kita bakalan lanjut lagi. Ada Rian di Malalayang. Hai Rian di Malalayang. Juli lumayan campur aduk sih, sempet capek karena kerjaan numpuk. Tapi untung masih sempet nongkrong sama temen, jadi lumayan keriset. Cuman iya ya, kalau misalnya kita ngomongin mengenai work-life balance, sebenarnya itu tuh preferensi masing-masing aja gitu. Balance menurut orang kan belum tentu balance menurut kita. Kalau kata Rian, balance-nya itu atau ngerisetnya itu dengan nongkrong sama teman-teman. Kalau kalian gimana nih guys? Yang paling penting adalah jangan sampai stres untuk menghadapi hari berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Nadia di Tikala, deket dong kita. Nadia di Tikala katanya bulan Juli seru, akhirnya bisa liburan sebentar walaupun cuma sehari, lumayan buat nge-recharge. Emang aku gak tahu sih sebenarnya umur yang ikutan di Cozy Night ini apa, berapa gitu kan. Cuman menurutku kalau misalnya aku buka topik gitu, terus banyak banget yang aware mengenai mental health, salah satunya dengan nge-recharge diri. Karena kalau misalnya kita nge-recharge diri teman-teman, itu tuh stresnya agak sedikit berkurang dan tidak akan men-trigger kesehatan-kesehatan mental lainnya untuk masuk ke dalam diri kita, kayak misalnya burnout atau depresi atau hal-hal lain kayak anxiety dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu tapi gak tahu mau ngapain, kerjaan udah selesai semua, ada baiknya untuk kalian tahu recharge diri terbaik atau mengisi tenaga kalian yang baik kayak gimana. Karena banyak banget nih, olahraga, tadi kalau kata Rian nongkrong, kalau kata tadi siapa? Nadia katanya liburan gitu kan. Kalian harus tahu biar apa, biar kita tuh nggak terpaku dengan hal-hal yang bikin kita stres gitu teman-teman berdua. Nanti kita bahas di Cozy Night selanjutnya kali ya. Soalnya di Cozy Night ini sekali lagi kita bakalan ngomongin mengenai bulan Juli kalian, apa yang kalian rasain, boleh lewat WhatsApp, terus juga Instagram boleh, live komen di RRI Digital juga boleh banget. Terus tadi ada temanku yang ngechat, katanya lagi dengerin. Hai Lia. Lia lagi di mobil ngedengerin. Aku bakalan ngasih satu lagu buat teman-teman semua, lagu kesukaannya Lia. Dan menurutku ini adalah salah satu lagu yang direkomendasiin sama temanku, si Lia ini. Terus aku juga jadi suka gitu ya, mau versi orkestranya, versi aslinya gitu kan. Kalau misalnya orkestra kayaknya udah pada tahu ya, dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa

2020. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Oke, masih di Cozy Night, teman-teman di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, tadi kan udah ada Rian, terus juga ada Nathan, ada Nadia gitu kan. Kita bakalan masuk lagi ke WhatsApp yang udah ada beberapa teman-teman. Di sini ada Kevin di Pal 2. Hai Kevin, masih di Pal 2, masih di Pal 2. Masih dengerin gak nih, semoga masih dengerin ya. Katanya Juli agak berat, jujur banyak pengeluaran dadakan. Tapi emang iya sih. Jujur kalau misalnya mengenai keuangan agak susah ya untuk dibahas. Tapi emang aku juga merasakan kayaknya boros deh ya bulan ini gitu. Entah karena tidak kepikiran untuk memanajemen atau misalnya emang banyak keperluan mendadak kayak Kevin gitu ya. Tapi semoga digantikan dengan yang lebih banyak lagi, amin rezekinya. Oke, Cindy di Tuminting katanya Juli biasa aja, cuma lagi belajar lebih santai sama hidup, gak semua harus dipikirin terus. Bener banget, jangan apa-apa dipikirin. Kayak kalau misalnya ada waktu luang daripada kamu bengong terus memikirkan hal-hal yang bikin kamu jadi overthinking gitu kan, mendingan mencari kesibukan kayak misalnya apa ya, olahraga kayak, atau tadi liburan kecil-kecilan. Gak usah kayak mikirin mau liburan kemana ya, ke Jogja, ke Jakarta, atau ke luar negeri gitu, ke Tondano kayak. Atau kalau misalnya gak ada waktu, cuman ada waktu satu hari doang ya, ke Sunbay kayak, ke Malalayang Beach Walk kayak gitu kan. Cari hal-hal sederhana yang bikin kita seneng dan juga nge-refresh otak kita biar kita gak stres gitu, teman-teman berdua. Cindy jadi referensi buat kamu gitu ya, atau ada rekomendasi dari teman-teman lainnya boleh banget kasih tahu kita. Terus di sini ada Andre dari Wenang, Manado. Hai Jihan dan juga teman-teman Perdua. Juli banyak lembur, jadi sering pulang malam. Semoga Agustus lebih manusiawi jam kerjanya. Semangat ya, tadi Andre. Tapi emang ya, kalau misalnya kerja, salah satu hal yang dikorbankan adalah waktu. Jadi kalau misalnya kalian susah untuk membagi waktu, jangan, yang penting adalah jangan sampai lupa untuk makan. Jangan sampai lupa makan, itu adalah hal yang penting. Karena mengisi tubuh dengan tubuh kan butuh tenaga. Salah satu untuk mengisi tenaga adalah dengan makan, biar ada energinya, biar imunnya juga gak down guys. Karena dilihat dari cuacanya, malam tuh suka banget berangin, beranginnya yang ekstrim juga gitu kan. Kalau aku di Malalayang kayak gitu ngerasainnya. Terus juga pagi-paginya masih oke lah cuacanya, tapi kalau udah siang panasnya pol, iya nggak teman-teman? Itu tuh bikin kita jadi kayak gampang drop. Dan yang paling penting adalah apa? Adalah menjaga imunitas agar tetap aman, oke, dan juga kuat. Salah satunya dengan makan yang sehat-sehat, atau setidaknya jangan sampai lupa untuk makan gitu guys. Terus siapa lagi di sini? Robi dari Bunaken, jauhnya. Juli asik katanya, sempat ke pantai beberapa kali, lumayan buat hilangin penat. Apakah kamu dari luar kota atau emang orang asli sini? Tapi di luar dari itu semua, emang kalau misalnya kita ngomongin mengenai Bunaken, kalau kata Robi di Bunaken gitu ya, pantai-pantai di Manado adalah hal yang paling menyenangkan buat aku nge-refresh otak aku. Kayak ngeliatin lautnya aja tuh kan, sambil ngeliatin sunset, itu tuh adalah hal yang terbaik yang setiap kali aku liatin, setiap kali itu juga aku bersyukur kalau misalnya aku ada di Manado. Ini jadi ini ya, salah satu rekomendasi buat teman-teman kayak mau ngapain ya, kalau misalnya bete atau gak mood, siapa tahu kamu bisa mood atau bisa menghilangkan stres dengan hanya melihat keindahan alam yang ada di Manado gitu. Terus Feral di Tuminting. Hai, Juli penuh drama katanya. Tapi untuk semuanya bisa dilewatin. Sekarang tinggal fokus ke depannya. Semoga ya, semoga semua drama-drama yang ada di Juli ditinggalin aja di Juli. Di Agustus santai-santai, bukan santai-santai, lebih gampang jalannya, lebih ringan tantangannya, dan lebih banyak rezekinya, amin. Satu lagi deh buat teman-teman, buat menutup Cozy Night kita di hari ini. Banyak banget, aku seneng deh teman-teman pada ikutan di Cozy Night malam ini. Di sini terakhir ada Angel di Malalayang. Hai Angel, Juli lumayan bikin belajar sabar. Enggak semua rencana berjalan sesuai harapan, tapi ya tetap disyukurin. Kalau kata Jihan, Julinya itu bukan deket, pendek. Kata Jihan Julinya itu deket, tapi kalau menurut aku Juli itu jauh banget ke Agustus. Iya, tadi kan aku ngomong ya sempet ya, kayak Juli itu kayak pendek banget ya waktunya ya, kayak tiba-tiba udah 30 Juli aja. Ternyata aku tidak sepemikiran dengan Angel. Kata Angel Juli itu cukup panjang, makanya mungkin belajar sabarnya juga lebih besar gitu ya Angel ya. Tapi semoga dari semua kesabaran-kesabaran, semua hal-hal yang kita lakuin di bulan Juli itu membawa kebaikan dan juga kemudahan di bulan depannya lagi gitu teman-teman Pro2. Karena dilihat dari Angel tadi katanya bikin belajar sabar, terus juga ada beberapa gitu tadi katanya siapa ya, Rian ya kalau nggak salah, Rian katanya campur aduk juga. Katanya Kevin agak berat karena pengeluarannya banyak yang dadakan gitu. Terus juga tadi ada siapa tuh yang lembur, Andre gitu kan. Katanya lembur, jadi sering pulang malam. Semoga jamnya lebih manusiawi di bulan Agustus. Semoga kita semua dimudahkan di bulan Agustus ya guys ya. Dilihat dari tahun 2026, ini tuh udah setengah tahun lewat satu bulan. Jadi semoga kedepannya akan lebih mudah, diperlancar, dan juga rezekinya makin banyak. Amin. Sekini dulu untuk Cozy Night-nya. Nanti bakalan ada Cozy Night selanjutnya besok tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay terus untuk dengerin Pro2 FM. Karena abis ini masih bakalan ada beberapa lagu-lagu buat nemenin kalian semua. Nutup hari ini sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah, dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya, karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hongaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen, atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi,

Namun berdua dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 30 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Aku Jenu Mardan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman berdua. Kita berpisah untuk berjumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Manado.

Selamat pagi teman Pro2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado, teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami dari 31 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini dari Puncak Tikal. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Flash Info. Flash Info. Burung maleo atau maleo stenkawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophellum maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
1: Flash Info.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade. Sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia. Flash Info.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lakukan kepada sesama manusia, misalnya adalah mencuri, mencaci maki, ngerasin, dan lain sebagainya. Dosa seperti ini hanya akan bersih dari ampunan Allah. Manakala orang yang dilukai atau orang yang hartanya dicuri tersebut sudah berkenan untuk mengikhlaskan dan memaafkannya. Selain itu, perasaan yang terkandung dalam doa di atas adalah anjuran agar kita mau mendekatkan atau mau mendekati para hamba dan para ulama. Sebab para ulama adalah pewaris para nabi yang tentunya mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan kearifan yang tinggi. Dalam kesempatan inilah seharusnya kita sebagai umat Islam bisa berbaur dengan para ulama. Doa di atas juga mengingatkan kita agar pentingnya penghambaan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena sifat manusia ada yang tamak dan sombong. Kesombongan manusia terkadang bisa mempunyai atau membuatnya merasa sebagai Tuhan sehingga mengesampingkan Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di kesempatan bulan Ramadan ini umat Islam setidaknya bisa merefleksikan diri untuk menghambakan dirinya kepada Allah.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Rahayu, tahu nggak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada, selamat pagi teman Produk Manado. Gimana kabarnya hari ini? Udah pada rapi dan siap buat ngejalanin aktivitas dong harusnya, ya kan? Dan gak kerasa kita udah ketemu lagi di hari Jumat 31 Juli 2026. Yap, kita udah resmi ada di penghujung minggu alias It's Friday. Biasanya di hari Jumat kayak gini, semangat juga langsung otot naik, ya gak sih? Karena udah kebayang weekend juga nih, udah di depan mata, ya kan? Karena weekend itu dimulainya adalah Jumat sore, bener gak? Setuju gak? Kalau aku sih gitu. Tapi biar hari terakhir kerja atau sekolah kamu ya atau kuliah kamu minggu ini tetap produktif dan gak ngantuk, yuk kita naikin lagi moodnya pagi ini dong. Bikin hal kecil yang seru, misalnya nih ya kan, sekarang kamu bisa nikmatin kopi hangat kamu ya, atau bisa sambil sarapan, atau dengerin lagu favorit kamu pastinya cuma di Produa Manado, iya kan? Dan juga biar hari kamu makin berwarna, bareng lagi sama aku Vika Hamzah di Spadel. Selamat pagi teman Produa di 97,7 FM Produa Manado, teman terbaik kamu. Dan pastinya sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah nanti aku udah siapin deretan playlist terhits, lagu-lagu paling baru juga ada gitu ya. Info-info terupdate juga ada banget ya, khusus buat nemenin Jumat pagi kamu. Yaudah gak usah pakai lama lagi, langsung aja kita balik lagi ke playlist terhits pagi ini. So let's check this out.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Flash Info. Cyberchondria adalah kecenderungan untuk mencari informasi kesehatan dari internet, atau sederhananya, cek gejala online. Hal ini bila dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan pula. Cyberchondria umumnya lebih banyak terjadi saat seseorang mengalami gejala yang masih tergolong ringan, karena mereka merasa belum perlu ke dokter, ingin jawaban yang cepat, menghemat waktu dan uang, atau alasan lainnya. Namun, adanya diagnosa sendiri yang belum tentu benar ini sebenarnya bisa menimbulkan masalah yang serius. Seorang cyberchondria sangat cemas terhadap kesehatannya. Kecemasan ini dapat berlanjut menjadi stres, dan stres dapat menyebabkan tekanan darah naik, sakit kepala, otot tegang, dan turunnya imunitas. Dari awal yang takutnya sakit, lama-lama bisa jadi sakit beneran. Percayalah, gak ada orang yang senang dan bangga kalau lagi sakit. Semua orang pasti mau sehat, sebab kesehatan fisik dan mental itu saling berhubungan. Jadi, jaga keduanya ya, sahabat kreatif, supaya tetap baik. Flash Info.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Padang, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Vika Hamzah, pastinya cuma di Spada di 97,7 Pro 2 FM Manado. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Pokoknya tenang aja, Jumat pagi kamu gak bakalan sepi ya kan. Ada aku yang centil-centil pikmi ini yang nemenin Jumat pagi kamu biar lebih ceria gitu ya kan. Masih banyak banget nih deretan playlist yang udah aku siapin buat pagi kamu gitu kan, biar kamu makin semangat. Tapi sebelum itu, aku mau ngajak kamu dulu nih ya. Seperti biasa, aku pasti kalau misal lagi dinas pagi selalu ngasih info gitu ya. Kira-kira di hari itu lagi ada hari besar apa gitu yang bisa kita peringati begitu, baik nasional ataupun internasional. Nah, ada beberapa info menarik nih, makanya dengerin ya. Sekarang kan tanggal 31 Juli, jadi ternyata 31 Juli ini padet banget ya teman Pro 2 sama berbagai peringatan penting. Dan sekali lagi, baik dari skala internasional ataupun nasional gitu. Nah, kalau misal dari internasional dulu nih ya, yang pertama ya, hari ini ternyata nih 31 Juli diperingati sebagai World Ranger Day atau Hari Ranger Sedunia gitu. Apa sih sebenarnya Ranger, Power Ranger gitu atau apa nih? Bukan. Jadi ini adalah momen khusus juga nih buat kita bisa ngasih apresiasi tertinggi untuk para penjaga hutan dan taman nasional di seluruh dunia ya. Jadi Ranger yang dimaksud di sini bukan Power Ranger ya, tapi penjaga hutan gitu. Karena penjaga hutan atau taman nasional itu memang disebutnya Ranger ya kan. Buat yang belum tahu nih, makanya biar jadi tahu nih ya. Dengerin. Nah, Hari Ranger Sedunia ini kita bisa apresiasi untuk para ranger di seluruh dunia gitu kan, yang udah bertaruh nyawa di garda terdepan demi melindungi alam serta satwa liar dari kepunahan. Begitu guys. Terus lanjut lagi, masih di skala global, hari ini juga diperingati sebagai International Lifeguard Appreciation. Dah, sampai belibet ngomongnya. International Lifeguard Appreciation Day alias hari apresiasi buat para penjaga pantai dan juga penyelamat air yang selalu siap siaga menjaga keselamatan kita pas lagi liburan begitu. Aku gak tahu ya, kalau misal di pantai lokal mungkin kalau yang namanya lifeguard, beach lifeguard gitu ya, biasanya itu kalau di benakku yang besar dengan SpongeBob yang besar dengan SpongeBob itu lifeguard di pantai itu kayak bentukannya tuh yang emang kayak resmi banget, ada seragamnya, ada rompinya gitu. Nah, makanya pantai-pantai lokal kayaknya ada sih beberapa yang bentukannya juga hampir sama kayak yang ada di luaran sana ya, yang secara internasional gitu. Cuman kebanyakan pantai lainnya juga biasanya tuh warga lokal gak sih, ya kan? Nah, itu juga nih bisa jadi momen nih hari ini untuk kita apresiasi buat para penjaga pantai ini yang udah membantu gitu ya untuk selalu siap siaga menjaga keselamatan kita ketika lagi di pantai. Terus kalau kita tarik lagi ke skala nasional dan juga mungkin sejarah Indonesia di tanggal 31 Juli ini, ternyata ada catatan penting banget juga nih teman Pro 2, khususnya buat masyarakat di Malang ya. Walaupun kita di Sulawesi, tapi kita perlu tahu juga nih buat nambah insight. Jadi hari ini diperingati sebagai momen pertempuran Jalan Salak, di mana warga Malang itu bisa mengenang perjuangan heroik para tentara pelajar atau TRIP TRIP yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer gitu. Mungkin kalau untuk mau tahu detailnya bisa googling aja ya, karena banyak banget infonya tentang momen pertempuran Jalan Salak ini. Satu lagi, kalau ini dari pop culture nih ya. Jadi info ini juga pastinya disukai juga sama para Potterhead alias pecinta dunia Harry Potter. Karena tau gak kalau tanggal 31 Juli itu dirayakan sebagai hari Harry Potter. Nah, lucu banget tuh. Hari ini adalah hari ulang tahun karakter fiksi legendaris Harry Potter nih, sekaligus hari lahir sang penulisnya juga, yaitu J.K. Rowling. Berarti Harry Potter dan J.K. Rowling ini sekarang kan 31 Juli ya, berarti udah masuk Leo, iya gak sih? Ini sekarang Leo season nih. Ternyata mereka Leo toh. Oh begitu.
Aku mau ngomong pantesan. Tapi nanti pendengar-pendengar yang Leo pada protes lagi. Kenapa emang kak pantesan? Kenapa emang Leo? Kenapa? Ah itu mah opini pribadi aku aja ya. Cukup aku keep sendiri. Tapi secara keseluruhan seru banget lah ya teman Pro 2. Satu tanggal tapi punya banyak banget cerita. Dan dari sekian banyak peringatan tadi, intinya sebenarnya yang bisa kita tarik positifnya adalah hari ini bisa ngajak kita juga buat lebih peduli dong sama lingkungan. Terus habis itu juga bisa menghargai sesama dan juga gak lupa buat tetap terhibur gitu. Dalam artian kayak ini tuh, ini nih hari Harry Potter nih yang dimaksud gitu. Lucu kan, apa namanya, dijadiin hari peringatan gitu. Dan pastinya semoga informasi tadi bisa nambah insight baru juga dan bikin pagi kamu jadi lebih berenergi ya. Dan sekarang gak usah pakai lama lagi biar mood hari Jumat kamu makin maksimal. Langsung aja kita balik lagi ke playlist terhits berikutnya. So let's check this out.

0: this.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya?
1: Flash Info.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Energy, energy, energy.
1: Hit music,
2: hit music,
1: hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music,
2: the music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Venom.
1: Gila 7,7 Pro 2 FM mana dong?
0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Vika Hamzah ya, dan masih di Pro 2 Manado sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah nanti. Aku bakal setia nemenin kamu, oke? Dan gak kerasa juga, sekarang kan jam di studio juga udah nunjukin pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah di pagi hari Jumat ini. Gimana nih teman Pro 2 yang lagi di jalanan kota Manado ya, udah posisinya udah di jalan, udah OTW gitu ya, udah pada aman dan sampai di tempat aktivitas belum, atau masih di jalan aja nih ketemu titik-titik macet nih? Kalau misal mau update juga lagi ketemu titik macet di mana gitu ya, boleh juga di-update ke WA Pro 2 Manado ya. Ngomong-ngomong, aku belum live, kayaknya nanti aku live-nya mungkin di sekitar jam 8 malam. Jam 8 pagi kali ya. Ya ampun, penyiarnya belum sarapan nih kayaknya, jadi belum fokus. Aduh, atau malah ada yang masih mager-mageran nih di kasur karena mungkin lagi off hari ini gitu ya, jadi dinasnya shift-shiftan gitu kan, atau emang lagi off kuliah gitu ya. Tapi ya apapun situasi kamu di sekarang ini, dinikmatin aja, bawa santai aja ya kan, ngapain sih buru-buru. Bikin dulu tuh kopinya atau teh angetnya biar fokus dulu dan gak ngantuk nih, gak kayak aku tadi ngomong belibet-belibet nih ya. Pokoknya yang paling penting tetap jaga moodnya biar energi positifnya juga tetap terjaga ya, sampai siang nanti, bahkan sampai kamu selesai sampai Jumat malam nanti ya gitu, sampai malam nanti. Terus sambil nemenin menit-menit produktif kamu pagi ini, aku juga mau ngajak kamu ngobrolin tentang, kalau tadi kan aku sempat info tentang hari besar di tanggal 31 Juli, which means hari ini gitu ya, itu salah satunya adalah World Ranger Day dan juga International Lifeguard Appreciation Day gitu ya. Nah, dari dua profesi yang luar biasa keren, tangguh, mantep ini, karena secara fisik mereka juga harus bertaruh nyawa ya kan, demi menjaga kelestarian alam dan keselamatan orang lain juga gitu kan, jadi garda terdepan. Itu kan sebenarnya dedikasinya gak main-main ya kan teman berdua. Dan nah, makanya aku mau ngajakin ngobrol nih, ngomongin soal ketangguhan mereka. Pagi ini aku kepikiran juga satu hal nih, dan mau ngajak kamu juga buat bahas profesi lain yang mungkin gak kalah hebat daripada dua profesi ini ya. Kalau para ranger itu fisiknya yang super tangguh, nah menurut kamu profesi apa sih yang butuh mental baja dan juga kesabaran tingkat dewa di dunia ini? Ayo, apakah kamu juga sedang menjalani profesi itu mungkin? Mungkin profesi yang lagi kamu jalanin sekarang, atau mungkin pekerjaan orang lain di sekitar kamu, atau orang lain yang kalau misal kamu bayangin kamu sendiri gak bakal sanggup buat ngelakuinnya karena butuh stok sabar yang gak habis-habis gitu ya. Kira-kira apa aja ya, langsung aja boleh share ya pandangan atau curhatan kamu lewat WA Pro 2 sekarang juga gitu ya, di 0851 9088. Berapa ya? Lupa lagi tuh. Sebentar aku cari dulu. Pokoknya kamu pikirin dulu aja ya, kira-kira apa aja profesi yang setara sama ranger-ranger tadi itu ya, yang pengorbanannya gak main-main dan kamu sendiri kalau bayangin gak bakal sanggup buat ngelakuinnya karena butuh stok sabar yang gak habis-habis, atau butuh harus ngorbanin nyawa gitu ya. Bisa nih ke WA di 0851 9088 9797, sekali lagi di 0851 9088 9797, ataupun juga bisa share nanti pas aku live TikTok di TikTok Pro 2 Manado ya. Jadi buruan aku tungguin pendapat kamu, oke?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjelaskan

kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas. For pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

97,7 Brodo FM Nado, teman terbaik kamu masih di Sepadang. Selamat pagi teman Brodo. Halo-halo, apalagi yang baru gabung di pagi hari ini. Ada yang mungkin baru bangun, ya kan, kebetulan lagi off gitu ya. Ada juga yang mungkin udah sampai kantor, ataupun sekarang lagi di jalan, lagi cari sarapan gitu ya. Pokoknya yang lagi di jalan tetap hati-hati. Terus habis itu juga yang mungkin udah sampai kantor atau tempat aktivitas, jangan lupa untuk sempetin sarapan, oke? Pokoknya jangan sampai asam lambung, oke? Kalau udah asam lambung, repot urusannya, oke? Dan kita masih lanjut lagi nih ngobrolin soal profesi-profesi dengan mental baja dan juga kesabaran tingkat dewa ya. Seperti yang tadi aku udah informasikan sebelumnya, apalagi mungkin kamu-kamu yang baru gabung di pagi hari ini gitu kan. Lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin kamu, menggibahi kamu? Enggak. Lagi ngomongin tentang hari ini kan tanggal 31 Juli itu diperingati sebagai World Ranger Day atau International Lifeguard Appreciation Day. Dimana World Ranger Day itu adalah hari ranger sedunia. Ranger itu adalah penjaga hutan atau taman nasional yang menjadi pelindung di garda terdepan untuk menjaga satwa dan alam liar di sana gitu. Nah kalau misal lifeguard itu kayak penjaga pantai gitu. Jadi pokoknya intinya hari ini hari dimana kita bisa apresiasi profesi mereka gitu ya, karena mereka udah jadi garda terdepan yang paling tangguh untuk melindungi kita semua. Nah makanya lanjut lagi aku mau ngobrolin soal profesi-profesi yang kayak mereka tadi nih ya, dengan mental baja dan juga pastinya kesabaran tingkat dewa juga gitu ya. Sebenarnya udah ada satu juga WA yang masuk nih, nanti aku bacain gitu ya. Tapi memang nih bener deh, kalau emang kita perhatiin di sekitar kita ya, emang banyak banget gak sih profesi yang kayak butuh banget stok sabar dan pokoknya harus tangguh gitu ya. Sabarnya harus gak habis-habis, tangguh, terus habis itu juga mental-mental baja gitu ya. Nah contohnya kayak nih, kalau aku sih punya satu case ya. Kayak misal kalau aku perhatiin customer service, bener gak? Coba, customer service tuh harus tetap senyum, ramah meskipun diomelin sama pelanggan seharian gitu ya. Dan contohnya gini, maksudnya aku memposisikan diri adalah sebagai customer aja gitu ya. Kadang-kadang kalau misal ada kendala, rasanya tuh pengen marah-marah, pengen ngamuk gitu ya ke provider penyedia jasanya gitu. Tapi yang pertama jadi garda terdepan siapa? Ya customer service. Akhirnya yang diamuk duluan adalah customer service. Nah memposisikan diri sebagai customer service itu sendiri kayaknya aku kebayang belum tentu kuat juga deh. Karena aku termasuk yang demanding, termasuk yang rewel gitu ya. Kadang-kadang suka kecolongan gitu kalau udah ngamuk, bukan ngamuk sih ya, lebih ke komplain gitu ya. Kayak misal jasa internet ataupun misal kayak jasa provider kartu SIM gitu ya. Misal ada kendala gitu, bawaannya tuh pengen ngamuk-ngamuk aja, pengen gitu ya. Tapi sebatas komplain segitu aja tuh, terus aku ntar memposisikan diri lagi, ih nanti kalau misal aku yang jadi customer service-nya